moko na lokolo mamu ozai mwase libala okamusa kanga na monoko zandoki ozai kinsekwa ozari munyororo mamu ndina ko bapona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala exemple ezalite ah balo bapona na zandumba na kotambwa na mwase libala yango na

0: Moya, Nupta Saba.
1: Asante, asante Amosi pia toka pale pande za Nyasura. Bana, jumba nyingi ni za kuomba nyimbo. Lakini itapendeza zaidi pia ukiweza kunitumia ujumbe wako kuhusiana labda na ngoma ambayo umeweza kuisikia hapa. Ngoma ambayo inasikika Lucian Bukilo, Nowhere, One Way, akwambia hivyo. Mambo akiwa vizuri kabisa, eh? Twende sawa. Hatari baba. Ngoma zinapigwa, eh?
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.